0: assalamu alaikum jamande nadi nyemena fada radio chat ye yakko kalkal gricino no fu radio ndara arona labarnde kuy hadikin kaltalawe kin tawdo hadikin septembre dayne kongu findil garin sakine dubi din findil luko arakonna klare ikin jien ferenjirinde nadesh di tlam nasaram manay kidengu dayalongu chapchoro nadi ci wuro duskuro kamin teknikin di omel medam j jean de j koro yo njiredo hadikin atoni 500 meter gredi ingisni ba ni na geda fi micro ndi ashta bakar musa koro samru daya labar nde kuy hadi kingal talawe di kranu judukuna fannin mar labar di kranu judukuna fannin adi kabin technique rlinena wote omeli bike hadi kina adam kiche di chodo sudu likrini kabin technique bike tiena jama ikrincha kam karkudu ba kuran welinga sofancho
1: bar kwado ya karama ndi kaunyare weli a dolaru mar bar kwado ya karama ndi Allah gaji karamandi bi aljara jara karamandi bi adramandi ye karamandi bi sangandi bi warmi bi barambar godo karamandi bi Allah gaji karamandi bi ya kora mana adajina indiro agare gajina ya kora mona ngoro abana ya kora mona ai golo romana ai golo galla romana gadi waranna romana abangi gadi waranna karke me mana jana karke ajin gara mate karke me mana jana karke me ajin gara mate kendila mana jana disuru jin gara mate ai golo mana dina ai golo mana dina galla mana dina Ya waya dauna akabuda ya waya dauna ya biro gori na samujiri ya goda Ya nazo mbaya ya nazo nuya na karata anda bandi bindi hari kulo ngai mura iran lo ya dai de mai mura ngai mura iran kaka de nindo mai ngai na bo na rambo de mai kora na bo na ngar gambe de ari mai da mai are ngar gambe de kanga na mara go ta je de de mura ngai na bo na de nindo mai ya na sambaya we dambo ya na ya na sambaya we dambo ya na ya na sambaya we dambo ya na dai budai ranga ka din dai budai ranga ka ai dai kule kara danda lan di ai dai kule kara danda lan ya la de min bot yo ja kara nu jai da kala ya Jangan kau ramai jadi aida kalayana, karena kejalan loga mulai kayak bro. Jadi kejalan, noi mau jadi darbulu. Mana jadi ni aja mula mulai darbulu. Mana jadi ni aja mula mulai darbulu. Karena barang katil ni jual galakani. Kuai marian lah, orang jual galakani. Guru guru ye jana, na jual galakani. Kamu kade ya jana na jagala kare Kara baranga dele ni jagala kare Go wai mare na isa jagala kare Turu go bona jana ya jagala kare Mari ya garo ya gai dal kare Muri go wai ro du du jere isai da tu Kabila bara ba di ya jaman ta da ngai amba Kau jaga ema tanda ta jaman ya rom ngai amba Kudu ku wai di anda ta jaya ya rom ngai amba Kai di aram nganjai da ga karaya Kai di aram kwa raya da ga karaya Kai di aram lori di ngibat ngai Ya lo sampai ya gai izan tu ya nanti karaya Kerjaan luar itu aku nak jangan untuk yarar. Tidak dobel ngan ngar dobel talam maya. Tidak kuli ngalar aku kuli dia makan. Tidak main jengah larang ngan jengur maya. Jui zandar lontar ada ni berumah.
2: Georgia, Mongolia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Georgia, Geor

Moi d'ici, Sini Nelimbisi Malangsi, Tadjulo Solto, Bola, Ake Dejira, Radio Diffusion Nationale, Tadian Tokagloas, Kadmoma, Made, Sisik, Tassaram, Bangi Konang, Bangi Sok, Tadjulo Soltingan, Gedote, Ikutu, Jogi, Di So. Umar Idris, Umar Nina, Wasesi, Made, Tabula Lama, Mao Sisik, Ngan Bangas, Kutso, Mamuan, Made, Sisi, Tadjulo Solto, Bola. Nan semal la di nan septembre te gambe ko ke rimam daya kade si tajulo soltu bola wa madisi pa wo sai be go tum be ri si gila mam te daya kade si mbangi songan go toti ko som nan bisit na jike do be go na jike do be te tam tol tam be ri si ge mbangi mi bye bye ya kade ramade si guto den undum daga da wi kabin technique agidi rigobert regisseur d'antenne jimtan roger micro bay lionel nomengar madisi sai ke be kamba do wi jay kum jike kete c'est parti

Huawei Radio Division National Chadian Tukaglua Sekad Munambisit Najiku Dobet Bankuboy Songan Gudoti Kotaso. Wala Najiku Dobet Niku Takagado Tajilo Solto Walantu. Deju Kundoku Jogidi Soso Yana September Cook Kudobalge Bao. Ndok rana yarana bai na kia bana ta moi ni moi kan yrobis gitu adi moi kor kuna yrobis gitu ni ada abar na raji kita nasrani ini undaya ta kade ni ke minister kuni yan na kula ke sodo kula ye nyo kul ke girjen tu ada ini ke Abdurrahman Awad Taib. Ini nana naji ke te tante tak beto sai. Degeng ayang gan tuju. Ni yo ni goyang ni ibis ke aton degeng dul ke. Ni ba yang gai ki ra ge ke sodo. Yang kul ge. Ni ibis ke ge ake kerang ga urut bai. Ni ba yang gai ge ke ya ra ge na tono. Ada ni ke minister taba ni. Naji ke te tante ni to. Te ke koso. Tamu ya kada kau kwaji de gendul ke naji say. Ini re awan bisa kada wula. Ake melan kada wula. Ake ibeta kada wula. Ba maji kada. Aira goroi gigi ba ni no ya ka maji ngai. Ada ndo kujo gidi ndoho. Kuni ndoku bora tumbong kada wat ndo joy na wokto bona re kuno jitu to ni taba aran ji sama ku kutu kembe kin jamena tlani na un ku rodi te tam ye kad na na ji mbiri te ay ku so do moy kor ya bisigni ba geri kad re bisik ma de ge ni ba moy to adai rodut no ba re sirnga ngondo de te koni un vaccin alo. Kuma de gre go ngal to ba osun ko reta atol ta ma jinga eli ade kau krosi ti kena na je mbisi te tom ye ka de re ini de na uni bis ka dula ai gir lo ngom ma jo yani vaksin ki ge ba ka de gir do to ba ma jinga ade ni ne nante ne ke koso ka de kena kuno jinci na ji. Wongyak ni bisik ke kada ambutan tu ke vaksin. Ni gigi ba minister ki jo adi minister ke yang kelaku sodorongga ikus ke girjir. Girjir tu. Girjir tu ba ke minister ya santai publik ni o. Ni ke minister ke doklaya yang kul gitu. Ni ba awan ke arantisima ke ni mori ni ndoko ke kembe ke incamenat lah. Tamiya kada ambutan yani bisg arani beta kada bane ta yani moingantu nika karmam tel kemsi dot kada ke giri ni ba moi koni moi ya bisg kontu ni ba atol de gingai kembal ko gite dokum lok dunia tla gike dokum leji ki chatla. Ba yang keraron citu dendul nung wa wulia be. Ni itlen jantan yang kemada gitu. Dewan bis wul. Ba ayi vaksinen alegi. Ba ni nona narik yang kemada gini. Wa dek moin ga konto mandang. Nika minister ke yang ne kelaka soto logo bimbe ke. Ake kelayangan dongkan jika. Ku kuma ke note adi asan bakit jamus ba ni na kendoye bola tadi kem ministeri affaires étrangères ni abar na conférence locale din to ba tadana ke basa ke mandege